Pangan rendah natrium, kalium, dan juga fosfor. Ginjal memiliki peran penting dalam menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan mineral di dalam tubuh. Ya, sayangnya gangguan pada organ ini sering berkembang tanpa gejala pada tahap awal, sehingga upaya pencegahan menjadi langkah yang tidak kalah penting ya dibandingkan pengobatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memilih makanan yang mendukung kerja ginjal. Pola makan sehari-hari berpengaruh terhadap beban kerja organ penyaringan darah, termasuk ya melalui pengaturan asupan nutrisi, fosfor dan kalium sesuai kebutuhan tubuh. Nah, berikut ya beberapa makanan yang dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang untuk membantu menjaga fungsi ginjal sejak usia muda, yaitu sayuran dan bumbu dapur yang mendukung kesehatan ginjal itu ada kembang kol. Ya, kembang kol mengandung vitamin C, vitamin K, vitamin B folat serta serat yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sayuran ini juga memiliki kadar kalium dan fosfor yang relatif rendah sehingga tidak memberikan beban berlebihan pada ginjal. Kandungan di dalamnya membantu itu mengurangi penumpukan zat sisa metabolisme yang perlu disaring tubuh ya. Senyawa pada kembang kol juga berperan dalam membantu proses pembuangan limbah metabolisme melalui urin. Untuk penyajian, kembang kol dapat dikukus atau direbus tanpa tambahan garam berlebih. Sayuran ini juga ya bisa dihaluskan sebagai alternatif pengganti kentang tumbuk. Mengonsumsinya sekitar 2 kali dalam seminggu dapat menjadi bagian dari menu bergizi seimbang, teman Pro2. Dan yang kedua itu bawang putih ya. Bawang putih mengandung alisin, vitamin C dan vitamin B6. Selain memberikan aroma khas pada masakan, bahan dapur ini juga dapat menjadi pengganti garam sehingga membantu mengurangi asupan natrium. Nah, mengurangi konsumsi garam dapat membantu menjaga tekanan darah tetap terkontrol sehingga pembuluh darah halus pada ginjal tidak bekerja terlalu berat ya, agar alisin terbentuk lebih optimal. Bawang putih sebaiknya dicincang atau dimemerkan beberapa saat ya sebelum dimasak. Bahan ini cocok digunakan sebagai bumbu utama berbagai hidangan seperti sup maupun tumisan. Dan bawang merah juga ya, selain memberikan cita rasa alami ya, bawang merah mengandung senyawa sulfur, flavonoid, vitamin C dan vitamin B serta serat. Kandungan kaliumnya juga tergolong rendah. Penggunaan bawang merah ya sebagai bumbu membantu mengurangi kebutuhan garam dalam masakan sehingga asupan natrium harian dapat ditekan ya. Bawang merah dapat diiris tipis lalu ditumis sebagai bumbu dasar atau dipanggang bersama sayuran lain untuk menghasilkan rasa manis alami, teman Pro2. Dan berikut yang keempat ada lobak ya. Lobak merupakan sayuran umbi dengan kandungan kalium dan fosfor yang rendah. Selain itu, lobak juga menyediakan vitamin C dan serat yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Karena kandungan kaliumnya relatif rendah, lobak dapat menjadi pilihan bagi pola makan yang bertujuan mengurangi penumpukan mineral tertentu dalam tubuh. Ya, lobak dapat dimasukkan ke dalam sup, ditumis bersama ayam atau direbus hingga empuk sebagai pelengkap menu makan siang maupun makan malam. Nah, terakhir ada paprika merah ya. Paprika merah mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin B6, serat dan likopen ya. Sayuran ini juga memiliki kadar kalium yang lebih rendah dibandingkan beberapa jenis sayuran lainnya. Kombinasi vitamin dan antioksidan tersebut membantu menjaga kesehatan sel tubuh termasuk pembuluh darah yang mendukung fungsi penyaringan ginjal. Nah, paprika merah dapat dinikmati dalam keadaan mentah sebagai campuran salad maupun ditumis sebentar bersama bawang putih agar kandungan gizinya tetap terjaga nih, teman Pro2. Oke, sumber protein dan lemak yang lebih ramah bagi ginjal itu ada putih telur ya. Putih telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang dengan kandungan fosfor yang lebih rendah dibandingkan kuning telur, teman
2,2 ya. Protein ini ya menyediakan asam amino yang dibutuhkan tubuh tanpa memberikan tambahan fosfor dalam jumlah besar sehingga dapat membantu meringankan beban kerja ginjal. Putih telur ya dapat dikonsumsi setelah direbus maupun ditambahkan ke dalam sup bening. Jumlah konsumsinya dapat disesuaikan

disesuaikan dengan kebutuhan protein masing-masing. Nah, yang ketujuh, ikan salmon. Salmon dikenal sebagai sumber protein yang mengandung asam lemak omega 3 dan vitamin D. Kandungan omega 3 berperan dalam membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Tekanan darah yang lebih terkontrol turut mendukung kesehatan pembuluh darah pada ginjal sehingga membantu mempertahankan fungsi penyaringan. Ya, salmon sebaiknya diolah dengan cara dipanggang atau dikukus menggunakan sedikit minyak zaitun. Hindari penggunaan kecap asin maupun penyedap dengan kandungan nutrisi tinggi, teman Produa. Dan yang kedelapan, ada daging ayam tanpa kulit. Ya, ayam tanpa kulit menyediakan protein, zat besi, dan vitamin B dengan kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan beberapa sumber protein lainnya. Sumber protein ini dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh tanpa memberikan beban yang lebih besar dibandingkan konsumsi daging olahan. Untuk menjaga kandungan gizinya, ayam sebaiknya direbus, dikukus, dan dipanggang. Hindari menggoreng dengan banyak minyak maupun menambahkan bumbu instan tinggi natrium. Dan yang kesembilan, yang terakhir, minyak zaitun. Ya, minyak zaitun, teman Produa, mengandung asam oleat, yaitu lemak tak jenuh tunggal yang menjadi sumber lemak sehat bagi tubuh. Minyak ini juga tidak mengandung fosfor maupun natrium. Penggunaan minyak zaitun sebagai pengganti minyak goreng tertentu dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan pembuluh darah, termasuk yang memasok darah ke ginjal. Minyak zaitun dapat ditambahkan ke salad atau sup setelah matang. Sebaiknya tidak dipanaskan pada suhu tinggi dalam waktu lama agar kualitas lemaknya tetap terjaga. Konsumsi sekitar 1 sendok makan per hari sudah mencukupi kebutuhan harian. Nah, teman Produa, buah rendah kalium untuk melengkapi pola makan itu ada buah nenas. Ya, nenas termasuk buah yang memiliki kandungan kalium lebih rendah dibandingkan pisang maupun jeruk. Buah ini juga mengandung vitamin C, serat, bromelain, ya, dan air dalam jumlah tinggi. Enzim bromelain membantu proses pemecahan protein dalam saluran pencernaan, sedangkan kandungan airnya berperan menjaga kebutuhan cairan tubuh. Nenas dapat dinikmati dalam keadaan segar, dijadikan campuran selat buah, atau diolah menjadi jus tanpa tambahan gula. Konsumsi sekitar 1 gelas kecil per hari dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, teman Produa. Baik, teman terbaik kamu, itu tadi informasi kesehatan terkait makanan dan juga buah-buahan, ya, teman Produa. Tentunya 10 pilihan makanan yang baik untuk ginjal agar fungsinya tetap optimal sejak usia muda, teman Produa. Semoga info ini bermanfaat, ya, dan juga dapat memberikan edukasi, ya, teman Produa, untuk menjaga ginjal tetap sehat, ya, karena ginjal merupakan organ vital yang sangat penting untuk dijaga dari sejak dini, ya, teman Produa. Tentunya dengan menghindari hal-hal kecil mungkin yang bisa merusak ginjal kita. Nggak cuma ginjal, mungkin organ-organ vital lainnya dalam tubuh kita tentunya perlu dijaga, perlu dilindungi agar tidak rusak, ya, atau tidak bermasalah lah nih, teman Produa. Baik, teman terbaik kamu, sembari kita menanti azan zuhur, kita nikmati kembali lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist Produa untuk menemani siang kamu. Tetap terus bersama Produa RRI Melabo, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

93 FM teman pro 2 di mana pun berada, masih bersama Dava untuk di kesempatan siang hari ini ya. Semoga teman pro 2 sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pukul 13:18 menit informasi waktu di studio, dan seperti yang sudah Dava katakan tadi ya, itu pukul 14:00 nanti kita akan bergabung bersama pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 nasional dan Top 20 mancanegara. Dan sore nanti pukul 19:00 kembali kita bergabung bersama Pro 2 Jak untuk mengikuti Indonesia Pro 2 Indie ya. Teman Pro 2, selamat siang Dapo Cakan dari studio. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kali ini Dapo mau sharing cara menjaga daya ingat tetap tajam dengan 8 jenis olahraga yang baik untuk otak ya. Olahraga rutin dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak, menjaga fungsi kognitif dan mendukung kemampuan mengingat dalam jangka panjang, teman pro 2. Daya ingat tidak hanya dipengaruhi oleh pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga berperan penting dalam menjaga kesehatan otak ya, termasuk kemampuan belajar, berkonsentrasi, dan mengingat berbagai informasi. Beragam penelitian menunjukkan bahwa olahraga membantu meningkatkan aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Selain itu, aktivitas fisik ya juga mendukung komunikasi antar sel saraf serta merangsang terbentuknya koneksi baru yang berperan dalam fungsi memori ya. Meski demikian, setiap jenis olahraga memberikan stimulasi yang berbeda terhadap otak. Ada beberapa aktivitas yang memadukan latihan aerobik, koordinasi,

hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan penting dalam dalam pembentukan dan penyimpanan ingatan baru. Selain mendukung fungsi memori, jalan cepat juga membantu mengurangi stres serta meningkatkan kualitas tidur. Ya, kedua hal tersebut turut berkontribusi terhadap kemampuan otak dalam mengolah dan menyimpan informasi. Nah, yang kedua itu lari atau juga jogging ya. Lari dan jogging termasuk olahraga aerobik yang mampu meningkatkan sirkulasi darah secara signifikan sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi bagi jaringan otak dapat terpenuhi dengan lebih baik. Aktivitas ini juga merangsang produksi brain derived neurotrophic factor nomor 2, yaitu protein yang mendukung pertumbuhan sel saraf sekaligus memperkuat hubungan antara sel otak, kadar BDNF yang lebih baik ya, berkaitan dengan kemampuan belajar dan mengingat informasi. Melakukan jogging secara rutin juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan sistem saraf sehingga dapat mengurangi resiko penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Oke, yang ketiga bersepeda ya. Bersepeda menggabungkan latihan jantung dengan koordinasi tubuh sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun fungsi otak. Nah, saat mengayuh sepeda, ya, jantung memompa darah lebih efektif sehingga pasokan oksigen menuju otak meningkat. Pada saat yang sama, pengendara juga harus menjaga keseimbangan, memperhatikan kondisi jalan ya, menentukan arah dan tetap fokus terhadap lingkungan sekitar. Kombinasi antara aktivitas aerobik dan latihan konsentrasi tersebut membuat bersepeda menjadi salah satu olahraga yang dapat membantu mempertahankan kemampuan mengingat sekaligus meningkatkan fokus, teman Pro 2. Oke, yang keempat ada berenang ya. Berenang melibatkan hampir seluruh kelompok otot sehingga menjadi olahraga memberikan latihan fisik secara menyeluruh. Gerakan yang dilakukan secara berulang membantu memperlancarkan sirkulasi darah dan menjaga fungsi jantung sehingga pasokan oksigen ke otak tetap terjaga selama beraktivitas. Selain itu, berenang juga membantu menurunkan kadar hormon stres yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan daya ingat. Karena minim tekanan pada persendian, olahraga ini dapat dilakukan oleh berbagai kelompok usia termasuk lansia. Baik, teman Pro 2, latihan yang menggabungkan gerak tubuh dan konsentrasi ada senam aerobik. Ya, senam aerobik mengkombinasikan gerakan dinamis dengan irama tertentu yang membantu meningkatkan detak jantung ya, sekaligus menjaga tubuh tetap aktif. Saat mengikuti serangkaian gerakan, otak ya bekerja untuk mengingat urutan, menyesuaikan ritme, dan mengkoordinasikan gerakan tubuh secara bersamaan. Latihan tersebut memberikan stimulasi fisik sekaligus mental. Selain mendukung fungsi memori, senam aerobik juga membantu meningkatkan stamina, menjaga berat badan ideal, serta memperbaiki suasana hati melalui pelepasan hormon endorfin. Baik, yang keenam ada yoga. Yoga memadukan gerakan tubuh, teknik pernafasan, dan meditasi sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Ya, setiap gerakan dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga membantu melatih fokus dan perhatian. Latihan yoga juga diketahui dapat membantu menurunkan kadar hormon kortisol yang berkaitan dengan stres berkepanjangan. Ya, ketika tingkat stres berkurang, kemampuan otak dalam memperoleh informasi baru meningkat. Ya, meningkatkan konsentrasi dan mempertahankan daya ingat dapat bekerja lebih optimal. Yoga juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tidur, teman Pro 2. Baik, yang ketujuh ada Tai Chi ya. Tai Chi dikenal melalui gerakan yang lambat, lembut, dan terkontrol, tetapi tetap membutuhkan keseimbangan, koordinasi, serta konsentrasi yang tinggi ya. Rangkaian gerakan yang dilakukan secara berurutan membuat otak terus aktif mengingat pola sekaligus mengatur koordinasi tubuh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Tai Chi dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif, terutama pada orang dewasa dan lansia. Selain mendukung daya ingat, olahraga ini juga membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan tubuh, serta ketenangan melalui pengaturan nafas yang teratur. Yang terakhir adalah menari ya. Menari merupakan aktivitas yang memadukan olahraga aerobik dengan tantangan kognitif. Saat menari, seseorang

perlu mengingat geografi, mengikuti irama musik, menjaga koordinasi tubuh, serta menyesuaikan tempo gerakan. Proses belajar geografi yang terus berubah membuat otak aktif, membentuk koneksi antar sel saraf baru yang berhubungan dengan kemampuan belajar dan mengingat. Di samping manfaat tersebut, ya, menari juga dapat membantu memperbaiki suasana hati, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi stres. Kombinasi latihan fisik dan stimulasi mental inilah yang menjadikan menari sebagai salah satu olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang. Baik teman Pro 2 di manapun berada, itu tadi ya beberapa hal yang bisa dilakukan cara menjaga daya ingat tetap tajam dalam dengan 8 jenis olahraga yang baik untuk otak yang sudah dapat hadirkan untuk kamu. Semoga bermanfaat ya teman Pro 2. Tetap terus bersama Dava di Pro 2 Santai Siang ya. Dava aturkan selamat siang semuanya. Tetap semangat terus untuk di akhir pekan ini. Semoga bahagia selalu ya, meskipun di luar sana cuaca agak mendung ya kan, berawan, kadang-kadang gerimis ya, kadang-kadang cerah gitu. Semoga tidak menghalangi aktivitas outdoor ya teman Pro 2 di kesempatan siang hari ini, mungkin yang sudah berada di beberapa wahana ya, atau objek wisata yang ramai banget gitu dikunjungi di akhir pekan ini ya, semoga tetap have fun, tetap ceria, dan tetap bisa menikmati akhir pekannya bersama keluarga sambil mendengarkan Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu. Ada lagu miliknya One Republic dengan Give Me Something ya, dan Komang, Raim Laude, Novia Bahmin, Semua Jadi Satu dari Sandi Sandoro, Salahkah ya dari Afgan, dan lagu-lagu lainnya teman Pro 2 siap menghibur kamu untuk di kesempatan ini. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman terbaik kamu, itu tadi lagu darinya Roni Parulian dengan Sampai di Sini ya, teman pro 2. Artinya dapat juga harus pamit dari Indra Dengar Kamu karena kita akan bergabung bersama pro 2 Jakarta untuk mengikuti pro 2 top 20 nasional dan pro 2 top 20 mancanegara. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat menikmati akhir pekannya bersama pro 2 RRI Molabo ya. Saatnya dapat pamit undur diri. See you next time. And

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: sekali harus saling memaafkan nih. Masa berantem terus, masa ribut terus ya. Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: ya, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: penasaran nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: Record buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produ FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eterni.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. No.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: The Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

105 Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Bro 2. Osa sudah siap nemenin kamu ya di weekend kali ini, di sore hari ini teman Bro 2. Di hari Minggu, di tanggal 26 Juli 2026. Pastinya seperti biasa ya, di jam 4 sore di hari Minggu gue bakal kasih rekomendasi film yang bisa lo tonton di sore hari ini ya, santai bareng keluarga, sama pasangan, atau mungkin sama teman-teman kamu teman Bro 2. Tapinya kita dengerin dulu lagu-lagu yang kece nih, lagu-lagu favorit kamu cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta teman.

Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk saat ini sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Bruda FM, teman terbaik kamu. Kita akan list lagu-lagu terbaru nanti jam 17.30 sampai dengan selesai. Untuk saat ini kita masih di musik dan informasi bersama dengan Anda. Baru saja kita putarkan salah satu lagu dari saya dengan sayang, teman Pro 2. Saatnya kita update informasi dulu nih dari www.rri.co.id. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Broda FM, teman terbaik kamu, rri.co.id, teman Pro 2 / Melabo. Ada updatean informasi-informasi apa nih seputaran Melabo, teman Pro 2? Nah, ini ada beberapa informasi dari RRI Melabo, teman Pro 2. Salah satunya dari Limbah Batok Kelapa, Safrizal, dorong generasi muda Nagan Raya berkarya. Dan ini dia informasinya. Dari rri.co.id Melabo, limbah yang selama ini sering dianggap tidak memiliki nilai ternyata dapat menjadi sumber penghasilan apabila diolah dengan kreativitas. Hal itu dibuktikan oleh Safrizal, pelaku UMKM asal Kabupaten Nagan Raya yang berhasil memegang dan juga mengembangkan usaha kerajinan berbahan dasar batok kelapa. Pemilik usaha Izul Izan tersebut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak hanya melihat sampah sebagai sesuatu yang memang harus dibuang, tetapi sebagai peluang untuk dapat dikembangkan. Dan produknya ini sudah dipasarkan ya teman produk, dan bisa dicek juga di Instagramnya kreativitas ini. Instagramnya itu teman produk bisa coba cek di Instagram Meliza Cutpo. Nah, di situ ada diposting tentang kegiatan-kegiatan dan juga kreativitas dari Izul Izan dari Nagan Raya ini, teman Pro 2. Jadi produknya itu semuanya dari batok kelapa, teman Pro 2. Bisa dibuat jadi tas, gelas, kemarin aku ada lihat juga di Instagramnya. Pokoknya luar biasa dengan harga yang terjangkau juga. Dan itu bisa kita order, bisa kita beli, atau bisa kita PO. Misalnya kita mau sesuatu apa dari batok kelapa, kita bisa kasih tahu dulu kalau kita maunya apa, kayak gitu. Atau mau dibuatin wadah apa, gelas beserta dengan ceretnya gitu kan, atau juga misalnya tas, atau hanya sekedar pajangan atau apalah segala macam, itu bisa teman berdua. Jadi luar biasa sekali teman berdua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Eh,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: إن هدى وأهبهم فغلام تغره وما
1: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Perkaya diri sendiri.
8: Ngambil duit orang.
9: Penggelapan uang negara.
10: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
10: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
10: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu untuk saat ini. Sudah tiba saatnya azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Anda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Roda FM, teman terbaik kamu, saatnya kita ikuti program Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk mengikuti relay Pro 2 Indi. Sekaligus Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu melayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.
2: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ditemenin sama Davi Prada di malam hari ini sampai nanti di jam 10, teman Pro 2. Aduh, besok udah Senin lagi, jadi gue bakal nemenin di hari terakhir sebelum hari Senin. Jadi buat kamu yang lagi menikmati liburannya, teman Pro 2, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat sebelum besok melanjutkan di hari Senin gitu ya. Tapi gue pengen cerita dikit, hari ini gue lagi happy banget. Gue tuh baru banget touchdown mungkin sore ini ya, dari Sukabumi abis nge-camp gitu, nge-glamping sih jatuhnya, kayak camping yang bagus gitu, teman Bro 2. Terus gue tadi pagi rasanya menikmati rasanya healing gitu, gue diam aja ditemenin sama suara burung, suara jangkrik, padahal pagi-pagi gitu ya, bengong aja ngeliatin.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
4: Baik, teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 20.07 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya.

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi baru saja menunaikan ibadah sholat isya. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga malam ini membawa ketenangan, keberkahan, serta kebahagiaan untuk kita semua. Dan tentunya nih teman Pro2 malam hari ini tentunya ditemani bersama Fauza hari ini, yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Minggu, tanggal berapa ya nih teman Pro2, hari Minggu 26 Juli 2026. Dan tentunya Fauza akan menemani teman Pro2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti, tentunya dengan musik dan informasi yang menarik untuk menemani teman

untuk teman Pro 2 semuanya tetap jaga kesehatan. Ke teman Pro 2 karena malam hari ini Fauza pengen buka dengan lagu-lagu yang gimana ya, yang agak-agak galau atau yang bahagia-bahagia aja nih teman Pro 2. Bahagia-bahagia aja ya teman Pro 2 ya. Cocok banget nih dengan lagu perdana yang Fauza bakal puterin nih, yaitu lagu dari Haiko yang berjudul Bahagia Bersamamu. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro 2, di jam-jam segini pasti teman Pro 2 udah tahu nih yang mana kita bakal masuk yang namanya program Obeng Obrolan Jreng Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam nih teman Pro 2. Dan seperti biasa tentunya teman Pro 2, kita bakal ngobrol hal-hal yang santai, ringan, dan semoga tentunya memberikan manfaat untuk teman Pro 2 semuanya. Nah teman Pro 2, sebelum Fauza mau bahas lebih lanjut dulu nih terkait tema kita nanti, Fauza mau tanya-tanya dulu nih teman Pro 2, pernah gak sih teman Pro 2 tuh kayak bete gitu, kayak kesel, atau mungkin lagi banyak pikiran, tiba-tiba pengennya tuh kayak makan gitu teman Pro 2, padahal sebelumnya gak lapar gitu, tapi rasanya tuh pengen kayak ngemil coklat, kayak minum boba, atau minum matcha, atau makan mie instan, atau pesan makanan favorit. Nah bahkan ada yang bilang kalau lagi bad mood, makan aja gitu biar happy. Nah tapi sebenarnya nih teman Pro 2, bad mood bikin lapar itu mitos atau fakta nih teman Pro 2? Nah cocok banget gak sih teman Pro 2? Kira-kira teman Pro 2 jam-jam segini udah makan atau belum nih teman Pro 2? Kalau misalnya nih teman Pro 2 jam-jam segini padahal udah makan, terus kayak lagi cranky, kayak lagi apa ya namanya ya, kayak lagi kesel, terus tiba-tiba lapar lagi. Nah ternyata itu mitos atau fakta nih teman Pro 2. Nah nanti kita bahas hal-hal yang seru banget terkait tema kita hari ini, tentunya yaitu bad mood bikin lapar, mitos itu atau fakta. Dan tentunya Fauza bakal bahas hal-hal seperti ini, yang mana nih kalau kita lihat dari sisi kesehatan nih teman Pro 2, ternyata ini tuh fakta teman Pro 2. Langsung dijawab nih, tapi kenapa gitu ya, kenapa dibilang fakta gitu? Nah ternyata saat kita sedang stres atau suasana hati tuh sedang gak baik-baik aja, tubuh akan memproduksi yang namanya hormon yang disebut kortisol, atau yang sering dikenal sebagai hormon stres nih teman Pro 2. Nah hormon inilah yang bisa membuat nafsu makan meningkat. Nah, jadi gak heran ya teman Pro 2, ada gak sih teman Pro 2 yang stres malah makin gendut gitu teman Pro 2, bukan stresnya makin kurus, malah makin gendut. Nah ternyata ada hormonnya teman Pro 2 gitu. Nah yang menariknya nih, biasanya kita tuh bukan menginginkan makanan yang sehat seperti kayak sayur atau buah, tapi justru yang dicari adalah makanan yang manis, terus gurih atau tinggi lemak. Nah kenapa nih teman Pro 2? Karena makanan-makanan tersebut tuh dapat merangsang otak melepaskan hormon dopamin, yaitu hormon yang memberikan rasa senang dan nyaman. Jadinya tuh kayak kalau kita makan coklat terus yang gurih-gurih kayak crispy-crispy gitu, memang bawaannya tuh ada rasa senang dan nyaman juga gak sih teman Pro 2? Nah makanya tuh gak heran banget kalau lagi haid misalnya, terus kita kan kadang lagi haid terus bawaannya bad mood lah gitu kan. Nah tiba-tiba datanglah sepotong coklat atau semangkuk mie instan gitu, jadi terasa jauh lebih nikmat dibanding biasanya gitu teman Pro 2. Pernah gak sih teman Pro 2 kayak gitu, kalau lagi haid terus bawaannya tuh kayak bad mood tapi pengen makan terus gitu teman Pro 2? Pasti pernah sih sebagai cewek pastinya ya. Tapi perlu diingat juga nih teman Pro 2, rasa nyaman itu hanya sementara nih. Setelah selesai makan, masalah yang membuat kita bad mood itu belum tentu ikut selesai. Nah bahkan kalau kebiasaan ini terus berulang, kita tuh bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Nah jadi nih teman Pro 2, mulai dari sekarang tanyakan dulu ke diri sendiri, aku itu benar-benar lapar atau sebenarnya cuman lagi cari hiburan aja nih teman Pro 2 gitu. Jadi kita harus mikir juga, ini tuh baik gak sih kesehatan kita, untuk kesehatan tubuh kita gitu. Nah jadi teman Pro 2, ternyata bad mood itu memang bisa buat kita merasa kayak aduh mau makan lagi gitu teman Pro 2. Nah tapi jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri dulu nih teman Pro 2, karena itu memang merupakan salah satu respon alami dari tubuh terhadap stres gitu. Jadi kalau kita stres itu tuh ada respon alaminya gitu teman Pro 2. Jadi masih ada pembahasan menarik tentunya setelah ini, nanti Fauza bakal bahas di segmen berikutnya. Tentunya kita bakal bahas mengenai gimana sih cara mengatasi kebiasaan makan karena emosi tanpa harus mengorbankan kesehatan. Jadi nanti Fauza bakal kasih tips-tipsnya. Jadi kalau kita stres jangan sampai
berlebihan makanan yang manis-manis dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti Fauza bakal kasih tips-tipsnya tentunya setelah Fauza berikan dulu nih musik-musik untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Halo teman Pro 2, masih tentu bersama Fauza di sini, teman Pro 2 di 90,3 FM dan tentunya masih dalam program Obeng nih teman Pro 2, yaitu obrolan jreng. Yang mana nih kalau kita lihat di segmen sebelumnya tadi Fauza udah sempat bahas-bahas, yang mana kita udah tahu ternyata kalau bad mood itu memang bisa membuat seseorang tuh jadi makin lapar gitu teman Pro 2. Jadi gak dipungkiri kalau misalnya seseorang yang stres itu bukan badannya makin kurus tapi malah makin gemuk nih teman Pro 2. Karena ternyata ada hormon-hormon yang membuat tuh kita kalau stres tuh ya makan terus gitu teman Pro 2. Dan sekarang nih pertanyaannya nih teman Pro 2, apa sih yang harus kita lakukan supaya gak terus-terusan melampiaskan emosi lewat makanan? Nah, jadi teman Pro 2, dalam dunia kesehatan tuh ada istilah yang namanya disebut emotional eating, yaitu kebiasaan makan bukan karena tubuh membutuhkan energi, melainkan karena sedang mencari rasa nyaman aja. Nah, sesekali tentu gak masalah kalau sesekali ya teman Pro 2. Namun, kalau misalnya nih hampir setiap stres atau sedih langsung cari makanan, lama-kelamaan kebiasaan bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan. Nah, lalu nih teman Pro 2, cara ngatasinya gimana sih teman Pro 2 biar kalau enggak stres makan gitu. Cara mengatasinya gimana? Nah, yang pertama nih teman Pro 2, diingat nih, coba kenali dulu apa yang sebenarnya sedang dirasakan teman Pro 2. Apakah benar lapar atau hanya sedang lelah, kecewa, marah atau bosan? Nah, kalau ternyata misalnya teman Pro 2 tuh hanya butuh menangkap pikiran kayak ada banyak cara selain makan gitu, misalnya mendengarkan musik favorit, kemudian berjalan santai, ngobrol dengan teman, membaca buku, atau melakukan hobi yang disukai. Bisa kita anggap itu tuh kayak distraksi gak sih teman Pro 2? Misalnya kita stres, biar kita gak kepikiran terus-terusan stres daripada kita makan makanan yang gak sehat terus, tapi kita distraksinya tuh dengan hal-hal yang lebih positif tadi, ya kayak berolahraga, kayak jalan santai, baca buku, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun memang pengen ngemil, pilihlah cemilan yang lebih sehat kayak buah-buahan, terus bisa juga kayak yogurt yang suka, terus ada juga kacang-kacangan. Nah, dengan begitu tubuh tetap mendapatkan nutrisi tanpa berlebihan mengkonsumsi gula atau makanan tinggi lemak. Nah, jangan sampai kayak Fauza bilang tadi, kalau stres makannya gula, coklat gitu teman Pro 2, yang makanannya yang tinggi gula terus nih teman Pro 2. Nah, kalau bisa kebiasaan tersebut tuh jangan nih teman Pro 2. Kalau mau ngemil, ya ngemilnya yang sehat-sehat aja, kayak buah-buahan, yogurt dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah belajar cara memahami sinyal tubuh kita. Jangan sampai makanan dijadikan pelarian setiap kali menghadapi masalah. Karena yang perlu diselesaikan bukan hanya rasa lapar aja tentunya, tetapi juga penyebab dari bad moodnya sendiri. Nah, kadang kita lupa nih penyebab bad moodnya apa, kenapa kita bisa bad mood gara-gara ya makan terus dialihkan terus, tapi nggak tahu cari solusi bad moodnya itu di mana gitu teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, kesimpulannya adalah bad mood itu memang bikin lapar. Bad mood itu bikin lapar itu bukan sekedar mitos aja gitu, tetapi memang bisa terjadi secara ilmiah karena pengaruh hormon stres itu sendiri. Nah, namun kita juga perlu bijak dalam menyikapinya juga nih teman Pro 2. Jangan sampai emosi mengendalikan pola makan kita. Nah, memang kalau kita lihat memang setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin stresnya itu gak pengen makan, ada juga stresnya ya pengen makan terus. Nah, kalau misalnya kamu tipe yang kalau misalnya stres malah kepikiran untuk makan terus gitu teman Pro 2. Nah, tadi udah Fauza kasih tips-tips yang memang harus teman Pro 2 tanamkan banget itu untuk lebih jaga kesehatan kita. Nah, intinya nih teman Pro 2, semoga obrolan kita hari ini menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita untuk lebih peduli dengan kesehatan fisik dan mental. Nah,
Makanya nih teman produa, mudah-mudahan kita selalu diberikan selalu kebahagiaan, kesehatan juga. Walaupun bad mood, tapi tetap harus jaga kesehatan, nomor satu paling penting nih teman produa. Nah mungkin segitu dulu nih teman produa, obrolan obeng kita, program obeng kita, obrolan jreng kita pada hari ini, yaitu terkait bad mood bikin lapar, mitos atau fakta. Nah ternyata fakta nih teman pro 2. Oke nih teman pro 2, nanti Fauza bakal tanya-tanya juga nih teman pro 2. Kira-kira teman pro 2 kalau bad mood makan lebih suka makan terus atau enggak nih. Nanti kita sambilan obrolan-obrolan ringan juga, curhat-curhat juga. Pokoknya yang ngomong santai-santai aja nih teman, untuk bersama dengan teman pro 2 lainnya. Oke teman pro 2, karena tadi Fauza udah ngomongin tentang bad mood, mitos atau fakta. Karena itu ternyata fakta, biar teman pro 2 enggak bad mood di malam hari ini, Fauza bakal puter ini lagu yang happy-happy banget tentunya untuk teman pro 2, biar tambah happy di malam hari ini walaupun besok Senin. Fauza bakal puterin ini dia, lagu dari Paul Partohap yang berjudul Vitamin You, biar menambah semangat teman pro 2 di malam hari ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah menginjak pukul 21 lewat 8 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Belum lagi Fauza buka nih teleponnya, langsung ada penelpon kita nih teman Pro 2. Sebentar. Aduh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Belum lagi Fauza buka ya, langsung Kak Mirna telpon ya.
1: Iya, karena kan ini apa? Mumpung dapat siaran. Jarang dapat Pro 2 di Radio Mirna ini, Kak.
0: Apa?
1: Jarang dapat siarannya di Radio Mirna ini, grok-grok Pro 2 ini bawa keluar. Jadi ada dapat.
0: Oh, enggak nyampe jangkauannya ya?
1: Nggak tahu, mungkin orang lain mungkin bisa, ini Mirna nggak mau Pro 2, grok-grok gitu. Jadi bawa keluar, baru ada suara.
0: Oh gitu, Kak Mirna di mana? Di Nagan?
1: Nagan.
0: Oh iya, oh nanti Fauza kasih tahu lah ya. Ya, Fauza tanya juga kenapa bisa grok-grok gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: kadang bisa, kadang sehat.
0: Kita nggak tahu ya jadinya ya, entah radionya yang salah, entah kayak mana ya.
1: Ya ini ngomong-ngomong tema apa Kak ya?
0: Hari ini temanya itu kalau misalnya Kak Mirna itu bad mood atau stres, Kak Mirna itu tipe yang makan terus atau kayak gak mau makan gitu.
1: Oh, maksudnya kalau kita stres makan aja gitu maksudnya?
0: Iya, kalau Fauza lagi bad mood itu, kalau Fauza sih nggak banyak makan. Nah, kalau ada orang yang kalau bad mood itu malah kayak makan gitu kan, ada ya orang kalau stres malah makin gemuk gitu. Kak Mirna yang mana nih kalau boleh tahu?
1: Tapi gini lah kalau untuk Mirna ini ya, kalau Mirna kan dari dulu memang hidupnya penuh dengan kegagalan. Jadi ini kalau stres itu dibawa kerja, malah semangat kerja. Jadi ibaratnya kalau makan kurang, nggak mau makan. Jadi, karena pening memikirkan sesuatu yang hal yang nggak enak gitu. Jadi untuk kerja pam pem. Jadi kita pun kalau stres ya, makin semangat kerja, cuma untuk makan kayaknya enggak.
0: Oh, iya.
1: Itu iya. Karena gini, karena kan kalau kita boro-boro mau makan, memikirkan aja mumet, mau makan lagi. Jadi untuk kerja itu hilang masalahnya. Cuma kalau untuk makan memang ya, memang ada makan juga, tapi enggak secara kayak orang kalau makin stres makin banyak makan, kan gitu.
0: Oh, berarti kalau ini ya biar apa namanya menghilangkan stresnya, biar lupa ya sama stresnya, mending kerja gitu ya,
1: untuk kerja. Jadi kalau kita nggak kerja gitu kan ini mengingat sesuatu yang hal yang nggak enak gitu. Ini untuk satu bulan ini Mirna kan belum bisa kerja, lagi sakit juga memang. Inilah masalah demi masalah, malah teringat semuanya kalau lagi nggak kerja gini. Hampir sebulan Mirna di rumah. Mirna sakit, makanya ini apa belum bisa kerja. Mungkin setengah-tengah bulan lagi baru mulai keluar rumah.
0: Tapi udah mendingan badannya?
1: Siap operasi ya, lama sembuhnya karena kan siap operasi.
0: Oh gitu, jadi apa ya, apa namanya itu, penyembuhan pasca operasi berarti ya?
1: Iya, karena ini apa, kena tumor, jadi kita kena penyakit ini tunggu 3 hari lagi hasilnya keluar. Kalau hasilnya tumornya ganas katanya ke banda, makanya Mirna kurang semangat juga. Memang ya nggak usah dipikirkan juga, nama mas penyakit ini kan kita nggak minta juga kan.
0: Iya betul Kak, mudah-mudahan cepat ini ya sobat sembuh, mudah-mudahan baik-baik aja ya Kak ya.
1: Amin. Ini hari kok temanya mantap kali ya.
0: Itulah pas apa namanya tuh, temanya pas banget lah ya, cocok lah ya.
1: Iya, temanya mantap. Cuma kalau untuk Mirna memang kalau orang lagi galau, lagi stres, lagi banyak pikiran, untuk kerja aja. Jadi kita walaupun hilang sesaat, tapi hilang gitu. Untuk kerja malah semangat gitu. Tapi kan kalau keadaan Mirna sekarang di rumah, ya ingat sesuatu, semua teringat juga. Tapi dengarkan radio udah hilang juga.
0: Iya, oh, berarti Kak Mirna kalau misalnya di rumah aja, cara ngilangin biar nggak overthinking kayak mana nih? Atau apanya? Kan misalnya Kak Mirna di rumah aja gitu, biar hilang overthinkingnya Kak Mirna ngapain nih? Entah main HP gitu
1: kita atau gimana? Kita nengok TikTok, nengok HP, dengarkan radio. Radio gak pernah berhenti dari bangun tidur subuh itu sampai tutup radio. Gak pernah berhenti, non stop Radio Mirna. Habis itu jadi menghilangkan suntuk, ya itulah. Karena kita kan di rumah bukannya mau istirahat, sakit, lagi sakit, jadi kita nggak bisa gerak loh Kak, jadi geraknya di lingkungan rumah aja gitu. Kalau gerak sikit kan jahitannya nanti kan iya, lepas namanya, karena baru 2 minggu.
0: Iya, namanya operasi ya.
1: Iya, karena kan operasi penyakit udah besar, kebesar kelapa, makanya nggak bisa main-main. Walaupun udah diangkat katanya nengok tesnya nanti di gimana, mudah-mudahan nggak ganas lah Kak. Kalau ganas ya terpaksa pergi lagi cari darah lagi. Kita Mirna kemarin kemana-mana cari darah.
0: Mudah-mudahan
1: kurang darah. Kita ini OB-nya di bawah 8, jadi perlu darah 2. Alhamdulillah udah orang ngasih, udah itu. Ini katanya kalau memang tesnya masih gawat katanya ya perlu darah juga gitu.
0: Mudah-mudahan gak ada lagi lah ya, ini terakhir lah ini
1: bisa ya, sehat. Mudah-mudahan, cuma kemarin di waktu Jumat kemarin pergi ke rumah sakit toyoknya masih ada sikit katanya, karena belum bersih katanya, aku jadi takut.
0: Gak apa, mudah-mudahan setelah ini tuh gak ada lagi, sehat terus lah Kak Mirna, sehat-sehat terus, gak usah
1: ya. Jangan dibawa Kak, itu kakak denger gak Kak Nur itu meninggal kan?
0: Hah, yang mana? Gak tahu.
1: Yang Kak Nur yang kalau masuk radio panjang kali, dia baik kali orangnya, meninggal katanya. Ya hari Mirna kirim salam, gak tahu dia udah meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Oh kakak gak tahu juga?
0: Gak tahu Kak, mohon maaf, gak tahu, kurang tahu Fauza.
1: Iya Bang Pais sudah tahu kemarin Mirna tanya. Rupanya ini pertama-tama ngomong Mak Tengol cerita katanya, yaitu Kak Nur yang itu udah gak ada gitu. Jadi Bang Pais bilang, Bang Pais pun denger dari Bang Reno katanya. Jadi ini kakak belum denger?
0: Belum dengar lagi, belum pernah dengar sama sekali. Inilah baru Kak Mirna kasih tahu.
1: Iya, dia sering masuk Pro 2 juga, dia berlomba-lomba juga. Dia orangnya aktif di radio, Mirna aja dengernya terkejut. Karena setiap hari Mirna kirim salam, gak taunya dia sudah gak ada.
0: Kita cuma bisa doain aja lah ya.
1: Iya, iya. Kita sedih juga loh Kak, biasa dia masuk radio, cerewet, ini gak ada. Dia bikin pantun aja panjang kali.
0: Betul sekali.
1: Iya, kakak pasti pernah sapa dia juga. Pasti pernah denger, pernah ketemu. Walaupun gak ketemu, kan suaranya kan tahu.
0: Iya, betul kata kakak.
1: Ya udahlah, ini mohon maaf, pernah cerita panjang. Ini pertama, jadi untuk kakak sehat-sehat selalu, sukses selalu. Salam-salamnya untuk semua aja, semua sehat-sehat Kak ya. Makasih ya Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kak Mirna sehat juga, sehat selalu ya. Oke, baik teman Pro 2. Ada Kak Ina nih, langsung aja telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ina.
2: Waalaikumsalam Pauza.
0: Kak Ina, suara radio dikecilin dikit biar enggak membal suaranya. Iya. Gimana kabar ya? Gimana kabarnya Kak Ina?
2: Kabar baik, Pauza.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Lancar-lancar hari ini?
2: Iya, itu lancar-lancar di rumah aja.
0: Tapi alhamdulillah sehat-sehat lah ya hari ini ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat lah semuanya pokoknya.
2: Iya.
0: Harus sehat lah pastinya ya. Kak Ina, kira-kira ada yang mau ceritain gak hari ini? Tadi kami bahas sama Kak Irna tadi, kalau misalnya kalau stres, Kak Ina suka makan atau kayak gak selera makan?
2: Apanya?
0: Kalau misalnya kita lagi stres gitu. Nah, Kak Ina itu tipe yang pengen makan terus, makan terus, makan terus, lapar terus, atau kayak gak selera makan?
2: Ini mau makan, ini boleh makan. Tapi gak mau jari
0: dulu
2: kan?
0: Kenapa belum makan?
2: Belum.
0: Kenapa?
2: Karena ini menginginkan dulu.
0: Gitu.
2: Karena ini orang kurang selera makan. Ini pagi diinginkan dulu. Gak mau ngomong Pauza dulu belum makan ya kan? Oh iya, bilang sama Kak Mirna tadi, Kak Nur tuh sering gabung sama Fauza belum ya? Kadang ya?
0: Kadang kayaknya udah pernah, Fauza kadang
2: Kak Nur 2000 tuh.
0: Itulah Fauza juga baru dengar dari
2: Kak Mirna. Kekepan dulunya pada malam ini, kekepan saya nggak tahu juga. Mak Timur kasih tahu di gitu, Sabtu sama Naila. Kalau Pak I itu, Kak Ina yang kasih tahu. Baru malam dia kasih tahu sama Nanda. Kak Ina jadi mandar sama Ina malam. Iya, bilang Mak Timur bilang.
0: Fauza
2: yang pertama kasih tahu kan.
0: Iya, Fauza pun
2: kasih tahu Pak I.
0: Oh gitu.
2: Tanya lagi sama Mak Timur. Tanya lagi sama Nanda malam sama Ina. Tahunya kan Mak Timur kasih tahu sama gitu.
0: Itu
2: Fauza nggak pernah ya.
0: Iya, Fauza juga pernah.
2: Pernah gabung ya?
0: Kayaknya.
2: Dan jarang gabung di Pro 2, jarang gabung.
0: Oh, iya.
2: Mega pun lupa.
0: Itu
2: belum tahu di Pro 1 nggak tahu mau Mega.
0: Iya.
2: Pro 2 udah lihat tuh kan, waktu masih Mega di Pro 2, ada tiga kali gabung.
0: Gitu. Fauza pun.
2: Kadang udah nggak ada lagi kan?
0: Iya, itu kita cuma bisa.
2: Mudahnya amal ibadahnya diterima sama Allah kan?
0: Amin.
2: Tak mau dorong. Sahabat kita di Pro 1 atau Pro 2 itu.
0: Amin, amin Allah. Cuma iya. Kita cuma bisa doain aja.
2: Iya, Fauza ini. Udah berapa orang yang gabung?
0: Baru Kak Mirna sama Kak Ina.
2: Oh,
0: baru
2: Kak Mirna sama Kak Ina.
0: Iya.
2: Ya, Kak Ina terus minta lagu ya. Dekuin lagu Kak Ina mau makan. Ya. Kak Ina. Ya, Kak Ina mancanegara aja ya.
0: Mancanegara.
2: Tapi itu judulnya sudah ramai. Maiza. Maiza sama Kak Ina selalu sama ya.
0: Tukar ya. Boleh, iya. Boleh, boleh Kak Ina.
2: Kena Zaza juga kan?
0: Iya, betul. Lagu manca aja iya. Yang senang-senang iya. Aja ya.
2: Salamnya buat Mirna aja ya. Selamat malam ya, ya. Moga dekat sembuh. Jadi buat Mak Tengo, Mak Taida, buat Eka, buat semua ya. Yang belum gabung silakan bergabung.
0: Okay.
2: Buat Fauza selamat malam. Moga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya Kak, makasih Kak.
2: Assalamualaikum Fauza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu juga Kak Ina. Oke, teman Pro 2, ini ada lagi nih penelpon kita yang ketiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam kakak.
0: Syarifah.
3: Ini suara kakak kok putus-putus ya?
0: Kenapa nih? Ini Syarifah.
3: Iya kakak sayang.
0: Kok nggak ada?
3: Masih kenal?
0: Kenal lah suaranya, tapi nomornya nggak ada namanya di sini.
3: Ah mantap sih.
0: Iya.
3: Mungkin nggak belum disimpan tuh.
0: Atau mungkin lagi error kali ya, biasanya ada sih. Tapi gak apa, langsung kenal kok suara Syarifah pastinya dong. Gimana kabarnya Syarifah hari ini?
3: Syarifah sehat kakak, tapi lelah kali.
0: Kenapa tuh? Hari ini. Kenapa tuh kalau boleh tahu lelahnya?
3: Dari pagi kemarin, kan lipat itu kakak lipat kotak kue karena hari ini ada kegiatan di kantor dinas pendidikan gitu.
0: Oh jadi dapat ini, dapat pesanan, alhamdulillah.
3: Iya, tadi kan cuma lipat kotak kue aja, kotak nasi nggak ada Syarifah lipat kakak.
0: Bantuin Umi
3: sampai,
0: ya?
3: Sampai tangan Syarifah merah kakak.
0: Gak apa-apa, itu bantuin Umi berarti ya?
3: Iya.
0: Alhamdulillah berarti rezeki.
3: Tapi Syarifah cuma khusus kotak kue aja, kotak nasi gak mau, gak sanggup. Merah nanti tangannya.
0: Ya Allah, gak apa-apa lah ya, paling gak bantu ya. Tapi udah selesai?
3: Iya, tapi Syarifah cuma khusus kotak aja kakak, yang lain gak ada.
0: Khusus kota aja. Udah selesai kah pesanannya?
3: Apa kak?
0: Udah selesai pesanannya?
3: Masih ada nih, hari Senin mulainya.
0: Oh gitu.
3: Hari ini masak-masak.
0: Berarti inilah ya, lagi sibuk-sibuknya lah ya. Lagi masak-masak di rumah, lagi siapin kotak-kotak berarti ya.
3: Iya, makanya dari pembosan deh sendiri. Maunya telepon kakak deh.
0: Berarti dari tadi, ini pun tadi masih lipat kotak juga?
3: Hah?
0: Ini pun tadi masih lipat kotak juga?
3: Iya, tapi Syarifah udah selesai kak, lipat kotaknya gak ada lagi. Udah selesai, ya udah telepon kakak lah. Bosan kali juga nih.
0: Iya, gak apa-apa lah, sambil cerita-cerita juga ya.
3: Iya.
0: Oke, kira-kira Syarifah tadi kan kami ada bahas tuh sama Kak Ina sama Kak Mirna. Kalau Syarifah itu tipenya kalau stres itu lebih suka makan atau yang kayak orang kayak malas makan?
3: Kalau Syarifah ada juga kakak malas makan, ada juga habis itu ada juga sekali-sekali makan gitu.
0: Jadi gak nentu ya, kalau lagi pengen ya pengen gitu ya.
3: Iya, kalau lagi pengen makan, makan. Kalau lihat kawan nasinya dulu kak, kalau kawan nasinya selera ayam, daging, nah itu jangan ditanya.
0: Walaupun lagi banyak pikiran, kalau misalnya lauknya enak tetap makan pasti ya.
3: Oh, kalau lagi banyak pikiran enggak juga sih kak. Kayak hari itu waktu pas kejadian itu beliau ayah Syarifah nggak ada, itu Syarifah nggak ada selera makan kakak, yang selera kali makan tuh adik, bukan Syarifah. Umi aja nggak selera juga makan.
0: Berarti Syarifah tipenya kalau misalnya lagi banyak pikiran tuh yang nggak mau makan gitulah ya.
3: Iya,
0: kadang kan ada orang
3: kadang disuruh kadang disuruh sama Umi makan tuh jadi sakit perutnya katanya.
0: Iya kan ada juga tipe habis yang kayak gitu. Habis itu
3: kan nggak ada makan, cuman makan kue aja kakak.
0: Iyalah, kadang kan emang ada tipe yang beda-beda gitu. Ada orang yang lagi banyak pikiran, lagi stres tuh yang makan, terus ada juga gitu Syarifah. Tapi ada juga kayak
3: ada juga dibilang mau Umi, adik kok selera kali makannya kata Umi. Iyalah, emang adik kayak Umi katanya, nggak selera makan kata adik Syarifah.
0: Beda-beda berarti ya.
3: Iya.
0: Itulah.
3: Syarifah aja enggak selera kali makan nih, Kak. Serius. Kadang Syarifah disulang sama Umi dikit.
0: Ya Allah, kalau hari ini selera makan pasti ya. Hari ini?
3: Hari ini lagi enggak makan juga, Kak. Tadi sore udah makan. Gak tadi boleh. Sore makan, malam enggak makan lagi.
0: Kalau tadi sore makan ya udah enggak apa-apa. Biasanya orang ada yang makan sore, malamnya nanti gitu ada juga. Tapi penting jaga kesehatan lah ya, jangan sampai nggak makan-makan gitu. Karena kan Syarifah sama lambung nggak sih?
3: Apa?
0: Syarifah sama lambung, ada sama lambung nggak?
3: Oh, jangan ditanya kak, sering.

0: juga beli jus, boleh juga itu. Kalau di kalau jus di, nampaknya selera sih kak.
1: Penting terisi lah ya. Oke deh Syarifa, mau salam-salam atau request lagu nggak malam hari ini?
0: Salam-salamnya dulu ya.
1: Boleh.
0: Salam-salamnya buat kakak. Kan Syarifa belum pernah dengar suara kakak. Kemarin nggak ada dengar suara kakak. Yang ada suara Bang Nanda, Bang Faiz, Bang Dafa.
1: Oh iya, karena kemarin ada... ya gitulah. Makanya baru-baru ini baru malam lagi, baru kena malam
0: buat
1: lagi.
0: Buat Ten, sorry Pak, mana nih ke Kak Fauzia sama Kak Tia. Biasa ada suara orang Kak Tia sama Kak Fauzia.
1: Baru libur kemarin, makanya baru hari ini, baru ini lagi.
0: Iya, oh jangan-jangan
1: apa nih?
0: Orang ini, orang Kak Fauzia, Kak Tia, suara Bang Nanda pun gak ada juga. Bang Dafa gak ada. Malam kemarin menumpahin dari siaran.
1: Iya, benar. Makanya malam ini. Sama siapa nih salam-salamnya?
0: Salam buat Abang Reno ya. Syarifa nanti sebelah lagi sama Bang Reno mau request lagu Pro 1.
1: Iya, mantap. Selah
0: rindu.
1: Mantap.
0: Salam spesial buatnya Abang Wiwin aja kakak. Oke Kak Tio, Kak Tio.
1: Ada request lagu gak?
0: Apa kak? Oh ya, request lagu apa kak yang terbaru kak?
1: Di sini ada lagu Gea. Di sini Gea tuh ada lagu barunya Lingkaran, Payung, Bertanya-tanya, Daun-daun. Terus ada Bernadia juga, Wanita Tak Punya Malu, Menyenangkan Mengenalmu. Atau lagu K-pop Korea, Hearts to Hearts, Lemon Tang. Terus ada juga Akbar Kel, apa nih, Kalei dan Mingse. Ini lagi banyak banget di ini nih, apa Syarifah, lagi banyak di TikTok yang ini, Astaga Bercanda ini. Mau ini enggak?
0: Boleh.
1: Okay.
0: Boleh tuh kan. Kak Tia, Kak Fauzia, kenapa sih kayak gini?
1: Lagi kangen Kak Tia nih kayaknya ya. Oke, Syarifah nanti kakak putarin ya.
0: Oke kakak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman Pro 2, tadi sudah ada 3 penelpon. Kita cukupkan dulu teleponnya. Kita puterin dulu requestan-requestan dari teman Pro 2. Tentunya ada Kak Mirna, Kak Ina, dan juga Syarifah nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Fauzia bakal puterin dulu nih yang tadi requestan dari Kak Ina. Katanya tadi yang manca, yang apa aja, yang penting happy-happy nih teman Pro 2. Kali ini Fauzia bakal puterin dulu lagu apa ya, yang happy ya, yang seneng-seneng. Kayak Fauzia pengen lagu ini aja deh, lagu yang seneng-seneng, yang happy-happy, lagunya One Direction kali ya, biar apa kayak happy gitu gak sih Tua Pro 2, yang judulnya Story in My Life. Dan tentunya tadi juga ada requestan lagu dari Syarifa yang judulnya Astaga Bercanda dari Akbar Kelly Clay dan juga Mingse. Selamat mendengarkan.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga nih bareng teman Pro 2 lainnya nih, tentunya teman Pro 2. Nanti Fauza bakal masih membuka segmen obrolan tentunya langsung di telepon juga nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak Ida?
3: Saya baik.
2: Alhamdulillah. Kenapa suara Kak Ida kecil sekali terdengar?
3: Kecil?
2: Iya.
3: Dengan teriak-teriak malam-malam. Dengan galau-galau malam-malam.
2: Maksudnya dideketin lagi suaranya. Kecil sekali terdengar dari ini di telinga Fauza. Kak Ida, kabarnya baik, alhamdulillah.
3: Fauza, bagaimana kabarnya?
2: Fauza, alhamdulillah baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Kak Ida mau cerita apa nih malam hari ini kira-kira hari-harinya?
3: Ya, nggak kerja. Bisa lagu aja.
2: Oh boleh, request lagu apa tuh kalau boleh tahu?
3: Hah?
2: Mau request lagu apa kalau boleh tahu nih?
3: Lagunya. Lagunya dari Wali ya.
2: Wali yang judulnya apa nih?
3: Judulnya apa enak.
2: Apa aja asal dari Wali gitu?
3: Iya, apa aja boleh.
2: Oke, siap. Siap Kak Ida, nanti Fauza bakal puterin ya lagu Kak Ida ya dari Wali ya.
3: Iya.
2: Oke Kak Ida, siap. Kak Ida mau sapa-sapa atau gimana?
3: Salamnya buat Ina tadi.
2: Wah,
3: mau tengok. Wah, wow, apa lagi? Marina. Semua lah, Dek Fauza. Buat Dek Fauza, semoga sehat selalu, dah rezeki, semua umur. Ada pula hati-hati Dek Fauza ya.
2: Iya, makasih banyak Kak Ida. Kak Ida juga sehat selalu ya.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman Pro 2, tadi sudah masuk penelpon kita yaitu Kak Ida. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang mau bergabung boleh banget langsung ke 08 11 68 77 903 nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tadi udah ada requestan dari Kak Ida yang mana lagu Wali apa aja. Terus ada juga requestan masuk nih teman Pro 2 dari Kak Lara Purnamasari yang mana request lagu dari The Temper Trap Sweet Deposition nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sebelum Fauza putarin request-requestan lagu dari teman Pro 2, Fauza putarin dulu, karena ini kan nih hari Minggu nih teman Pro 2. Hari Minggu itu biasanya ada apa nih teman Pro 2? Ada yang namanya Sandiwara Radio. Nah, jadi setelah Sandiwara Radio nanti Fauza langsung puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, setelah nanti Fauza bakal puterin lagu dan lain sebagainya, Fauza tetap masih membuka sesi request, sesi curhat juga nih teman Pro 2 di malam hari ini. Nanti hingga pukul 11 lah, mau jam-jam 11 lah teman Pro 2. Jadi aman lah ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Fauza bakal puterin dulu nih Sandiwara Radio kita yang berjudul Bangunan Sejati.
4: Sudah tak anggap sedulur, sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
5: Iya pak, Saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun pak.
6: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu mas. Tua muda, podo seneng jogo toto kromo.
5: Laras niku pak, bener. Jadi kangen tau jenengan.
6: Lah kok ngerti tau mas?
5: Cuma nebak pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah satu tahun gak tindak kesini.
6: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini mas. 4 tahun yang lalu ya berat mau ninggalke. Tapi mau gimana lagi, wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
5: Tenang pak, rumah yang jenengan tetap pak jaga. Tak rawat toh pak.
6: Saya percaya sama sampean mas. Tapi maaf sebelumnya gih mas. Gimana ya?
5: Memangnya ada apa toh Pak Kirno? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
6: Oh, enggak mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
5: Apa biaya sewa kontrakin naik Pak?
6: Bukan itu maksud saya mas.
5: Terus apa Pak Kirno?
6: Gini Mas Anung. Dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual mas.
5: Loh, dijual?
6: Enggak mas.
5: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja nggih, Pak.
6: Sekiranya Mas Anung minat, monggo, Mas.
5: Ya jelas minat toh, Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, mau foto yo? Bisa lu meraih. Kalau sedulur ada repot, opo aku yo diem.
0: Matur nuwun yo mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini han, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 juta han.
0: Wah, yo syukur mas. Iso nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak TM ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpama sepeda motornya dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wirawiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya isih piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, moga-moga lancar semuane.
0: Kalau sekirane butuh sokongan, aku siap lho.
1: Oh, matur nuwun lho mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurane nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine to dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Lah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro to dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta to?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurane to mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya.
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal kok mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak, bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Ndak cari siapa-siapa, Mbak.
1: Terus mau apa ya, Mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah, Mbak.
1: Loh, memang Masnya petugas sensus atau petugas apa, Mas?
2: Oh, bukan, Mbak. Saya Setio. Kalau Mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener, Mas. Saya Laras. Bentar. Jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya, Pak Kerno, mbak.
1: Oh, satu kerja, toh?
2: Nggih, mbak. Malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan, mbak. Jadi ini, ya tahu kondisi ini.
1: Terus kesini, sebenarnya ada keperluan apa ya, mas?
2: Gini, mbak. Satu minggu yang lalu, saya kan ketemu Pak Kerno. Ditawari rumah sini.
1: Maksudnya? Masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu, Mas?
2: Oh, enggak, Mbak. Malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno. Saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya toh, Ki. Masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya, Mbak. Benar.
1: DP-nya berapa, Mas?
2: 150 juta, Mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Wah, racet dong.

0: Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingke sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Lah terus apa? Wong ya kenyataane ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami, Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusiawi ini sampean itu di mana toh Pak? Pak?
1: Loh, saya Mbak, saya. Wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan, konsekuensi apa ya harus siap, resiko berani nanggung.
0: Mudeng Pak, saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh Pak?
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono Mbak?
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh gitu ya tanggapannya. Oke Pak, saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.
2: Bangunan Sejati, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: Ucapannya Pak Kirno ya bener deh, itu semua hak beliau, jadi ya ndak usah dipaksakan.
0: Aku jengkel tenan kok Mas.
3: Wis to, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nrimo keadaan. Meski gak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
0: Iya Mas, lah rencananya kedepannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya loh.
3: Sik, Mas Aryo ngebel lagi.
0: Ya wis, ditompo sik Mas.
3: Halo, piye Mas Aryo?
4: Ada info rumah dijual ini Han.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, tadi Fauza udah puterin nih requestan lagu-lagu dari teman Pro2. Nah, jadi untuk teman Pro2 ya, dimanapun berada, yang di luar sana atau ada yang lagi di perjalanan, di rumah, atau mungkin lagi nongkrong nih teman Pro2, boleh banget nih bergabung bersama Fauza di malam hari ini, yaitu langsung aja ke 0811 687703. Nah, kalau misalnya teman Pro2 mau request lagu, mau curhat-curhat, boleh banget nih teman Pro2. Dan tentunya nih teman Pro2, sambilan menunggu teman Pro2 terhubung, Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro2 terkait dunia entertainment nih teman Pro2. Nah, kalau teman Pro2 suka scroll-scroll TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, pasti ada kali ya lewat yang namanya makeup dari Nike lah. Itu tuh kayak lagi viral banget nih teman Pro2. Yang mana belakangan ini tuh nama Nike lah bukan cuma ramai karena lagu-lagunya, yaitu teman Pro2. Nike lah itu kan terkenal dengan sosok yang lagu-lagunya kayak hip dude gitu tuh teman Pro2. Tetapi jangankan lagunya, dia juga lagi ramai banget karena gaya makeupnya yang lagi viral banget teman Pro2 di media sosial tentunya. Katanya tuh kayak Nike lah tuh cewek centil gak sih teman Pro2. Jadi pokoknya Nike lah itu banyak banget disebut oleh netizen nih, warga-warga net, itu sebagai looknya cewek centil. Bukan berarti berlebihan, tapi lebih ke gaya yang ceria, terus manis dan penuh percaya diri. Kalau kita lihat nih teman Pro2, blushnya yang dibuat lebih menonjol, terus glossy, bibirnya glossy, terus serta sentuhan makeup yang fresh membuat banyak orang tertarik untuk mencoba gaya yang serupa. Nah, kalau teman Pro2 sendiri lebih suka gaya makeup yang natural atau justru lebih berani seperti tren cewek centil ini teman Pro2. Mungkin bisa kali ya teman Pro2 kita coba-coba makeup cewek cantil ini, tapi kayaknya kalau ke kantor, kalau bisa pergi jalan-jalan enggak dulu. Kayak mungkin kayak ke event tertentu mungkin bisa ya teman Pro2 lebih membawa vibe baru untuk kita sendiri. Oke deh teman Pro2, sambil menemani malam hari ini, sambil menunggu teman Pro2 juga sharing-sharing, Fauza puterin dulu kali ya lagu terbaru juga dari Nike lah yang dibilang cantil banget tentunya, yaitu judulnya yaitu MMG, yang berjudul MMG, yaitu Main Gue dari Nike lah.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di malam hari ini tentunya, sambil menunggu teman Pro 2 untuk saling sharing malam hari ini, sharing bersama Fauza dan sharing bersama lainnya tentunya. Atau request lagu boleh banget langsung ke 0811 6877903, ini teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, sambilan menunggu teman Pro 2 lainnya, Fauza mau bacain berita nih teman Pro 2. Informasi sih lebih tepatnya teman Pro 2, karena kan ini malam hari, biasanya kita di malam hari itu jam-jamnya pengen istirahat juga teman Pro 2, tapi ada yang masih di luar tentunya, atau ada juga yang pengen istirahat. Nah, biasanya tuh teman Pro 2 setelah seharian beraktivitas pasti rasanya itu kayak ingin, wah ada yang telepon dulu nih teman Pro 2, kita angkat dulu ya teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Ina, Kak.
1: Siapa?
2: Ina.
1: Dina?
2: Ina.
1: Ina.
2: Ya, Ina.
1: Oh, gimana kabarnya? Ini baru pertama atau gimana nih?
2: Ini baru pertama malam ini, Kak.
1: Oke, makanya kayak suaranya kayaknya belum pernah terdengar nih. Kalau boleh tahu dari mana nih?
2: Lumajang.
1: Oh gitu. Ina mau request lagu atau mau cerita-cerita nih di malam hari ini?
2: Ina mau request lagu aja, Kak, ya.
1: Boleh, mau request lagu apa tuh?
2: Dari Dadali, Kak.
1: Dadali yang judulnya?
2: Apa aja boleh.
1: Penting dari Dadali apa aja boleh?
2: Iya.
1: Oke, siap Ina. Nanti ini sering, ya?
2: Boleh gak nanya?
1: Tanya apa tuh, boleh?
2: Kalau Ina kan mau jadi kawan.
1: Apa?
2: Ina kan mau cari kawan.
1: Iya, cari kawan.
2: Boleh nggak Ina kalau mau bilang nomor di sini?
1: Apa maksudnya?
2: Boleh nggak kalau mau bilang nomor di sini?
1: Boleh.
2: Benar.
1: Maksudnya tuh Ina tuh mau sharing nomor Ina di sini?
2: Iya, boleh.
1: Oh, boleh. Boleh kalau misalnya mau butuh teman gitu ya, boleh.
2: Iya.
1: Boleh, boleh. Oke. Sebutin aja.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. 0853 8178 5048.
1: Oke. Jadi kalau misalnya mau sharing-sharing, mau cerita-cerita gitu bareng Ina boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Ina juga sering-sering bergabung ya di Pro 2, nanti kita bisa sharing-sharing bareng, cerita-cerita bareng.
2: Kemarin mau masuk, Kak. Nomornya nggak tahu, orang bilang nomor cepat-cepat kali.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Berarti hari ini sesuai berarti ya, nggak cepet ya ngomongnya ya?
2: Iya, kemarin Bapak Is malam kemarin. Waktu bilang nomor cepat-cepat kali, nggak tahu berapa nomornya.
1: Oke. Okay. Oh iya, ini jadi poin penting juga nih. Berarti lain kali sebutin nomornya tuh pelan-pelan aja ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, siap Ina, nanti Fauza bakal puterin ya requestan lagu ini, yaitu dari Dadali ya.
2: Iya, makasih Kak ya.
1: Oke, okay, saya selalu. Nanti sering-sering bergabung ya.
2: Iya, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, teman Pro 2, wah benar banget nih tadi ada dari Ina. Bisa karena agak kurang jelas, nanti Ina atau Ina sering-sering bergabung, nanti kita sharing-sharing banget. Nanti Fauza bakal puterin juga nih lagu dari Dadali nih. Dan tadi Fauza udah dapat saran juga dari Ina tadi, kalau ngomong nomornya jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja gitu. Jadi teman Pro 2 bisa nyatat ulang sambil dengerin, bisa sambil diketik juga nih. Oke deh teman Pro 2, Fauza sebelum Fauza puterin requestan dari Ina, Fauza bakal bacain dulu nih berita informasi yang tadi sempet terjeda dulu nih teman Pro 2. Tadi kan Fauza sempat bahas-bahas kalau misalnya teman Pro 2 di jam-jam segini tuh kan mau istirahat juga nih teman Pro 2. Biasanya kalau misalnya kita udah seharian beraktivitas pasti rasanya tuh kayak pengen menikmati rasa tenang dan pengen istirahat, buru-buru istirahat. Nah tapi pernah gak sih teman Pro 2 tuh kayak sulit fokus, susah relax karena suara di sekitar kita tuh terlalu bising tuh teman Pro 2. Misalnya di sebelah rumah kita kayaknya ada pesta dan lain sebagainya gitu teman Pro 2, pasti agak kadang kan susah tidur dan lain sebagainya. Nah jadi nih teman Pro 2, lingkungan yang terlalu bising itu dapat membuat seseorang merasa kurang nyaman baik saat beristirahat maupun ketika sedang berkonsentrasi. Karena itu menciptakan suasana yang lebih tenang bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Nah ternyata nih teman Pro 2, sumber kebisingan itu bisa datang dari mana aja, mulai dari suara kendaraan di jalan, televisi yang volumenya terlalu keras, percakapan, ataupun mungkin ada juga di sebelah rumah kita ada pesta atau sebagainya, hingga bunyi perangkat elektronik yang menyala terus-menerus. Pokoknya apa aja sih yang menurut kita itu terganggu gitu teman Pro 2. Dan jika berlangsung dalam waktu lama, suara-suara tersebut memang bisa mengganggu kenyamanan dan membuat seseorang lebih sulit fokus. Nah ketika membutuhkan konsentrasi, memilih tempat yang lebih tenang tentu menjadi pilihan terbaik. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan, penggunaan penutup telinga atau memutar suara latar yang lembut bisa juga jadi alternatif agar suasana terasa lebih nyaman nih teman Pro 2. Jadi di rumah langkah sederhananya itu kayak mengecilkan volume televisi, mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan, atau menutup pintu atau jendela saat suara dari luar terlalu mengganggu juga dapat membantu mengurangi kebisingan. Nah, suasana yang lebih tenang membuat aktivitas kayak membaca, belajar, menulis hingga sekedar bersantai di rumah jadi terasa lebih nyaman. Meski begitu, setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman dengan kondisi sunyi, sementara sebagian lainnya justru menyukai latar seperti musik instrumental atau suara alam. Nah, yang terpenting adalah menemukan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan agar waktu beristirahat maupun beraktivitas terasa lebih berkualitas. Nah, jadi kalau ada suara-suara kebisingan yang berada di luar sana, kita cek dulu di rumah kita. Kayak misalnya matiin TV dan lain sebagainya, terus tutup pintu dan jendela lebih rapat, atau bisa menggunakan penutup telinga biar suaranya tidak terdengar terlalu jelas nih teman Pro 2. Nah cocok banget itu teman Pro 2 yang mau beristirahat tapi kayak ada bising-bising suaranya, bisa jadi referensi juga untuk teman Pro 2 dalam melakukannya nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Fauza bakal puterin nih lagu dari requestan dari Ina tadi, yaitu dari Dadali. Nanti Fauza cari dulu nih teman Pro 2. Sebelum Fauza puterin lagu requestan dari Ina, Fauza puterin dulu nih ya lagu dari Romaria yang berjudul 24/7.

0: yang shout it.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah menginjak pukul 22.40 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi tuh teman Pro 2, kita masih membuka sesi telepon kita nih teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau curhat-curhat, boleh banget langsung ke 0811 6877903. Jadi ke 0811 6877903. Jadi kalau teman Pro 2 yang mau request lagu, kan biasanya kalau malam-malam sambilan rebahan, sambilan tiduran di rumah, atau sambil menikmati malam hari lah teman Pro 2, atau di perjalanan, cocok banget gak sih teman Pro 2 sambil dengerin lagu-lagu favorit, tentunya lagu-lagu yang lagi disukain banget, lagu-lagu yang lagi happening banget juga nih teman Pro 2. Jadi cocok kalau misalnya teman Pro 2 mau request-request lagu, atau mau curhat malam ini ada yang galau, atau lagi yang happy, atau apa aja nih teman Pro 2. Tentunya segera bergabung, Fauza masih setia untuk menunggu teman Pro 2 di malam hari ini. Oke deh teman Pro 2, daripada menunggu teman Pro 2 lama-lama nih, Fauza masih menunggu sih sebenarnya. Fauza puterin dulu kali ya lagu yang terbaru juga nih teman Pro 2, karena setelah 4 tahun gak salah ya, setelah 4 tahun gak rilis lagu lagi, tapi sekarang di bulan ini alhamdulillahnya rilis lagu lagi dan tentunya booming lagi teman Pro 2. Siapa lain siapa bukan kalau gak Tulus, yang mana baru aja ngerilis lagunya yang berjudul Teh Hijau. Kalau Tulus tuh ya teman Pro 2, judul-judul lagunya tuh kayak aneh-aneh gak sih teman Pro 2? Ada sepatu lah, ada gajah lah, kali ini teh hijau pula. Jadi tapi tetap enak teman Pro 2, dan kalau didengerin kapanpun, pagi, siang, malam tuh kayak nenangin, nyenengin, dan seneng aja gitu dengan teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sambil menunggu teman Pro 2 untuk request lagu dan sharing-sharing, Fauza bakal puterin dulu nih lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau.

0: Oke teman Pro 2, ini barusan ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin bergabung dengan apa?
0: Boleh. Kalau ini bukan, ini kalau di Pro 1 ruang rindu, kalau di Pro 2 kita sharing-sharing aja di obrolan malam. Gitu. Kakak mau request lagu? Mau request lagu?
1: Halo?
0: Halo, mau request lagu atau mau cerita-cerita?
1: Iya, mau cerita-cerita gitu.
0: Kak, ini nama namanya Kati Hawa ya?
1: Ya, terdengar.
0: Halo, terdengar jelas.
1: Halo.
0: Halo, Kakak mau request lagu atau mau ada cerita nggak sih biar teman Pro 2 tahu juga nih? Halo. Halo, apakah terdengar suaranya jelas? Halo.
1: Ya, tadi kan dengar Kak Mirna ceritanya.
0: Iya, suaranya kurang jelas, Kak.
1: Tadi dengar suara Kak Mirna di radio.
0: Iya.
1: Jadi Kak Mirna ingin bergabung dengan radio.
0: Boleh. Kakak mau request lagu apa kalau boleh tahu?
1: Dari Kak Tiawa, dari Bapak Dua, Tadi Raya ya?
0: Iya Kak Tiawa. Kakak mau request lagu?
1: Lagunya?
0: Boleh.
1: Lagu Iis Dahlia.
0: Lagu Iis Dahlia? Judulnya apa?
1: Iya. Judulnya? Ya. Yang sedih lah, apa ya lagunya?
0: Yang sedih, boleh. Nanti Fauza coba cari ya. Nanti kalau Kak Tiawa mau request ruang rindu, boleh ke Pro 1 aja, Kak. Nanti di Pro 1 ada ruang rindu. Tapi nanti Fauza bakal puterin nih request lagu dari Kak Tiawa ya.
1: Ini Pro 1.
0: Apa? Ini Fauza. Ini Fauza dari Pro 2.
1: Oh, ini Pro 2.
0: Iya, ini Pro 2. Atau Kak Tiawa mau request lagu ke ruang rindu ke Pro 1 nih, atau Fauza puterin juga boleh sih.
1: Ini Pro 2 nih apa ruang apa?
0: Kalau Pro 2 itu biasanya obrolan malam. Biasanya itu untuk anak-anak muda gitu, lagu-lagu anak muda atau mau request lagu atau cerita-cerita boleh, Kak?
1: Iya, boleh. Nah, ini nanti salam buat Kak Mirna ya.
0: Ya? Iya, boleh.
1: Iya, salam buat Kak Mirna. Teman-teman negara ya dari Kak Tiawa, dari rumah makan Kak Tiawa.
0: Ya? Oke, Kak.
1: Iya
0: Kak, oke. Wah, nanti Fauza bakal puterin ya Kak ya. Fauza bakal puterin lagu Iis Dahlianya.
1: Iis Dahlia ya.
0: Oke.
1: Ya buat Kak Tiawa yang sedih ya.
0: Yang sedih, oke, siap Kak. Fauza tutup ya Kak, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oke, baik teman Pro 2, itu tadi lagu dari Kak Tiawa. Tadi Kak Tiawa kayaknya mau ke Pro 1 juga, tapi nggak apa-apa, nanti Fauza bakal puterin nih requestan lagu Kak Tiawa, itu lagu Iis Dahlia. Nanti Fauza coba searching cari-cari juga nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sambilan Fauza nyari-nyari lagu untuk cari lagu requestan dari Kak Tiawa, Fauza puterin dulu kali ya lagu dari Gea Indrawari yang berjudul Bertanya-tanya.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi requestan lagu Kathy Hawa. Walaupun kayaknya tadi Kathy Hawa mau request ke Ruang Rindu, tapi gak apa-apa, tadi Fauza puterin nih tuh teman Pro 2, sambilan kita nostalgic sekali ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, gak terasa juga sekarang sudah pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tadi merupakan sesi terakhir kita untuk request lagu dan juga curhat-curhat nih teman Pro 2. Dan tentunya nanti di malam lainnya kita tetap masih buka requestan dan saling ngobrol-ngobrol juga. Jadi itu teman Pro 2 tetap stay tune kalau malam hari, tentunya apalagi di obeng obrolan jreng, jangan malam, jangan galau malam-malam. Tentunya pasti kita bakal sharing request lagu bareng-bareng untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Oke deh teman Pro 2, karena sesi kita sudah berakhir, tapi tetap nih teman Pro 2, Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu terfavorit juga untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Oke teman Pro 2, Fauza bakal puterin lagu yang terbaru juga nih teman Pro 2. Walaupun tadi sempat nostalgic, kita balikkan lagi nih sekarang kita yang happening lagi nih teman Pro 2, itu lagu terbaru dari Hearts to Hearts yang berjudul Lemon Tang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2 semuanya, malam semakin larut tentunya. Buat teman Pro 2 yang sedang di rumah, jangan lupa luangkan waktunya untuk sejenak memastikan pintu dan jendelanya sudah terkunci dengan baik, terus kompornya sudah dimatikan, terus serta peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dicabut atau dimatikan. Hal-hal sederhana seperti itu bisa membuat waktu istirahat tentunya menjadi lebih tenang dan juga nyaman. Sementara untuk teman Pro 2 yang masih berada dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan, jangan terburu-buru, patuhi rambu lalu lintas dan selalu fokus saat berkendara hingga tiba di tujuan. Tentunya semoga malam ini menjadi waktu yang penuh tenang dan istirahatnya yang berkualitas untuk teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM, edisi siar Minggu 26 Juli 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Badinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 90,3 MHz. Edisi siar tanggal 27 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal, bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan. Seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang, dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Pro2 dimanapun berada, itu tadi lagu darinya Dawin dengan Don Data ya. Teman Pro2 sudah menghibur kamu untuk di pagi ini pukul 7:03 informasi waktu di studio. Spesial untuk di hari Senin ya, tanggal 27 Juli 2026 ya, tanggal cantik ya teman Pro2, tanggal 27 bulan Juli, bulan 7 juga ya kan tahun 2026. Kalau kemarin 26 Juli 2026 weekend ya teman Pro2. Baik, untuk di pagi hari ini terima kasih teman Pro2 yang udah tetap setia bersama Pro2 dari Pol Abu, tetap semangat terus dan ucapkan dari studio semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat terus untuk mengawal aktivitasnya teman Pro2 di rumah dalam persiapan ya, sebelum ke kantor ya, sebelum ke tempat kerja gitu. Teman Pro2 pastinya mandi dulu biar fresh gitu ya teman Pro2 ada yang rutin mandi air hangat mungkin ya teman Pro2 biar nggak terasa dingin banget gitu kan kalau pagi-pagi ya. Biasa kalau pagi itu kan dingin ya cuaca.